0: nasiyoqalaza bese sidlulisele iminyalezo yakho. Feedback sekulo ozalo namhlanje na. Olehlanuke namhlanje kuphela inyanga kuphela isonto ngiyachazela ngempela ukuthi isikhathi esihle kakhulu uyabona ke akubuza ukuthi kwabaningi izimfrayi namhlanje ehe ayidingi ukubuzwa le ukuthi kwabaningi nje izimfrayi namhlanje na izimfrayi lokwa ngempela namhlanje ngoba nothi yena isonto elimsizayo ukuze kube izimfrayi liphelile kwalona isonto Nothi mina ngumuntu wenyanga iphele nya iphelila ngempela inkona khona lokhu belo okwenzeka namhlanje Angikhumbuzeke angikhumbuze ngoba ngiyathanda kakhulu ukuthi uphilisane kahle nabantu Angikhumbuze ukuthi isona ke lesisikhathi okade usithembisile ukuthi uzolungisa ngaso kulawo muntu phela wathatha wakusiza wakulekelela ngokuthile isona ke lesisikhathi
1: Izwi lomzansi FM.